0: dia mati lara, mati lara dari sakit.
1: Ori pun dong neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kamani. Sumiter putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi kangkit.

Tuan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran terningali ke. Soang tabe-tabe rantan dikali ke. Enak rengan nak kena kakak tu minta-minta dulu. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya Laksamana Yudho. Kedek kaya ulah tuh. Belum teraya merah. Wah, wang karudan dapat dia. Nangkut.

Tulung kelawan kakade yantan mangkado meh meh ingulunah pramu sakye membuat yuat buat buku buku hempan coba ya membuat

yang rumiat dan nenek di siap palang kuringan mamahan diratangan jeman siu siuman ngulingan rana kaget lagi aja ninggal wanten salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangluh tiacan kalaksanakan panggali soksana jan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

Kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka Kraton Lajagede. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti nagara Pancawati deuna. Anggada, ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amarah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan. Ekate kuda aya, kusir gawe. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanyana salira mah eta musuh anjeun. Ke musuh daun ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di mane diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can geus sanga basmi satrunan Batara Rama kapapang tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabasmi rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabe-cabe cek temutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.

tatapannya hampir 14 tahun. Namun ngilarikan garwa oleh teka penah. Di mana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihatin.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.